lady queen. Guna guna mau tamu ya si kanare gaya gudar. Jazoh si kapangunda kapa. Nak kemana wakana kisah? Ano